0: Kerena. Hai.
1: Reklama.
2: Radio Citrusi sa reklamu samsakhovri. 577 50 10 28.
3: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.